ya mamana rejino yokava inenge ukatilelishana kei avasati kuloni vahlupheka nyamuka seola kuti mahosi tinilembunge sina heta lakaya shana hai chumuka mondani sina ini shana khombo lami nailola kuteka vavasati vakamondani mitivitana hi vuhosi kuva miti hosi hosi yin'we mhakamunixana mindlawa hi xibongo ku hela ho swi na yini

Daniel Ndlazi ingatoda wana makansa twa mina lwa shimwana na tupakala kaya kumema ka munjani kume mungata mlaya nguna minga vakulu avanhu ndazi sisi zimbuya baba mchongwe ni zongo.